0: Kiji is kolegio mo. Plan international plan yan. Pues plan na harite da sorry. Ifal 2018 itu main nagura ta sorry la barsia binda ti palita sorry. Pues remata ti ho si teka ho tu la barsia ja ki kel pada kon pada kon hela kan lal vele. Anto ko un para ti fal kina ruai da hasane to sir la vele fal mesti foi ba fal central u ba fal filial. Ane da ame mosti ya Anda nak pergi ya? Lawar sini, kita hal tu kunci. Per lawar sini beli, hebatnya ia akses pendidikan. I lawar sini mesti beli. Ida betul nak pergi bawa kelas satu sebab, kita husi ke mana? Ida ni lawar sini lebih besi. Ida di sini itu mana kelas satu ya? Ida ni dua kos di sekolah ni. Antara sini ni ya, beli tinan senurin sistem sesi yang fatih lah.
1: Liga ida ni orang saya tanya rekomendasi sama gubernur, dari menteri pendidikan. Atau tahu atin sahun mas beda ni?
0: Beda ni mak posisi amiata, hau lori kumdala kumdabi, suku aldeta pelu bayru dorabi, atau khusus bakuvernu lori inaman, lebarsin inaman hotu khusus bakuva menteri edukasaun, mele thama thamata ni terma amin awan sini beda mak, orang lor amin fosa hakbiat lato, mak amin fosa katorit mak buat ida ni, kalau kalian tahan darua amin. Hal dalam itu dia mahasiswa manteli dan sedapnya para ia lawas termos bela bela kontinua studi para abang beru hari labuin tambah lawas tiap abang beru bahfutur nasaunian lepas mahu sisi ni lakon tiap tina atau tina dua mahu sami sini kami mahu lakon lawas mahu lakon jadi kami khusus pada menteri juga sahun bel kamatan itu bah tambah lawas termos akar turun jarai terus hati mesti nihela sekarang bela ia tambah kari sitasan pandemi. Nego sekarang ia pandai momos istana bel tamatan di Miami pada tu hari ini tiket kesan ini dah para bel muda fali dene ini bel tak fali mus hati selu kita nanti itu hari mus bel orang si mus bel asal sebagai kesan tambah dene ini mana amu mus terpahala fati ramos iya amu itu nama muda tu main ini pas itu wain amu awam beras sekarang kita tamatan fati ni anak fati para nanti amu siswa menteri tam bel saya itu tamatan ni tiket para ia awam beru am orang si mus bel Pelajar turia fatin dia kudaan semua sebelah hasil sebagai duka sahun dia fatin dia.
1: Karik bawain bang gubernur dia plan atau hari sekolah ni hanya karik itu bocir pronto atau ofrece fatin galah.
0: Kami pronto na fatin ni bawa mak akar kami preparator na ni bawa hari ni. Awam beru amos ya sekarang gubernur tamatan kami fatin na fatin ni bawain ni fatin basurin mesti ya para ya awam beru bel hari pun tersahun ni bawa. Allah barasira imos ba amin ne bema tiya kum dari ya fatin ne wan sir ne bema kakora akar ke ases be juga sambe tu
1: tamane representante inan amne husu ba governo atu taumatan mos ba kondisaun eskola ne bema to o hing loron la barisira tour date i harai horisimu materia husi monurina insira no komunidad sira pronto coopera atu ofrece fatin hodi halo konstrusaun. Entretanto, escola refere composto husi salarua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere emanain tolu, contratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Haburas ofrece aiha ne cidade básico no material da pornian, ba familia kibit laik umakain ato sida resin iha suku mobisivila.
1: Familia umakai nebe mensionane composto husi aldea tilituku likitei hatu luli no riliku. Ho apoio ne e ho ditulung komunidade sira iha situasaun estado emergencia liu iha ambitu cerca sanitaria ho confinamento obrigatorio ligamos ho calamidade nacional nebe acontece iha inicio fulan abril tinane e. Iha abertura ba distribusaun ne koordinador husi organizasaun naun governmental posku solidaridade haburas Pedrito Veria nia parte ba komunidade sir hateten agradece ba maromak tamba maske hasuru hela situasaun aktual nebe impede aktividade hotu hodi labele halo movimentasaun maibe ho esforsu bele hakato mabisi hodi fo apoio ba komunidade kibit laik sira makanesan aldea likitei tilituku hatululi no riliku. Pedrito continua haktuir aihan nebe iha maske baraka uituan au gentanetik moris husi hamlaha importante hametin relasaun humanidade nebe metin.
3: Oin loro oin di loro di aktives hau itakari agradece banai maromak tamba ita bela sur malbene. Oin loro historiku timornia di 20 de mai.

0: hasai sernia koperasan ho atur dadur lal ladun dia ahoi dane han sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu kata primeru tenke kolaboro ho itania atur dad lokal sira cvld sfsu ko koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tenke ha farda duni tambah rasaan makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulan ita babang ko. Emat lahat ene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hansane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita bab partisipa, na ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne bea mai hatene munisipu, pele hatene kata bawa final emat sir ne makan sane elmas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat si hatene de, tam na ini rei de bote, istruktur helane, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pobi dah em friend klansin el barbarak na em lahaten. Hunu na em ka konsel veteran na inaru, huri hasa ini setibi dah huri suku farra ba veteran sira.
1: Ovintes, ira na em ka mensajem husu presidente konsel veteranus munisipiu inaru.